langanki ningaura tamoni salindinuninga marangumoni kulu kulu chananga charidikoni anyum kayalangan urple nanke angang kitundu balapati vidile vidike anyum kayalangan urple nanke angang kitundu balapati vidile vidike.